La kuinga ala bago da ing aldinga torombole, ada ing aldinga torombole kerre kiwas aldinga kit kundu nas kau asa turle age. Nansi dok aldinga kit kau take da ing reti. Na ki aldinga torombole, aldinga kit si kundul asa ke da ing reti di, nan dok aldinga kit si kundul alangis kinga si dora turle rol. Alang ke ska ing utoa kerkerka kwa ngdi elaing nubu a dinesipia kwa be kwasi ba Dien orre ini nan kien utonga ditin ini alien kawe. Na kila utonga ndiyo, kila utonga nama gal, kila utonga si gal orre na kerengan kwa askarna ba. Kila utonga al orre togenge nama sasonga ge ki daeng aldingan torombole namas aldinga songa kundu naskawo. Ilaing alang kila utonga skergerka alkaenge na ki dalkaenge ba. Kila utonga ndiyo al ki kawo. Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge deadline ore kerin kwagal askanaba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dilotilleng kare nas kelkam ai beleng le nama kan turunga si kimu ila nama yer kwankriya gut wala ga giraye namarandok Si longa dingan kwakat

Klein naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi giskarna namang alangis ila borung kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok alang bat taben eng duing ide anas namas namanyanga na ila pahile kari ala saal kyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pya wong kwe ala gis gisi longa ala ji jangwetieng wong kwe ala gisi longa ala ji jangwetieng namayi kasi adeng pya alang ji tani lo jegil liya namas wong berenga keljam liya namo wong berenga keljam ida salsi nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto liya namo nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudbali ide sal ki urtutungang songwa di ong lianama masigle nyanga nas kwasi gudpali ti. Nas kwasi gud impali ye asaki uong kwe kaitie. Kila nyet ala dele ilabele kelkami namas asonga firye ye. Kwa nama in engil yendu ye aiva al ning. Al ning kela kwasi iriu ala ning uong kwezi repulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namasa songa prige enga nama in angil induo ye aiba ala ning gurutim kela kwasi iru al wongkwe ala ning wongkwe si irikarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa

Onga long kwa apanga nama loto kol nama kasingi alansasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orang oranga si kolwengi yesi nama kolwi asedik ke mayira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergelle ko nas ira lo kalum sal nama jurislim nyanga nama enkwa alanki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama era alansi yesi nyingi namas majirasi ngwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali nimaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uongkona ye ide namaning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarwa ila belezi kiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle uong longa namanyet taras kain.

na eteenenen karin numagal asikerkela nas aldikerka na dok asang inkalum kingaldinga asakaw asa udonga tulla dioke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di den wolkel jami ela lia asikir dok banden ara war yarang na dok au nas daim beleng aldinga si tullen gel kam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sa soa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asang inkalum dinen dio duobi duo albas keng otake na marang kwa kit ala kieng sikundi ene jume yeng lia alba kwa si kurikuritia na kwa tenga asang komia na dok asang inkalum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulayagi kiwi na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners inkalum duo biduona kewuon ade yundi ora kewuon ota yundi alba wala sinjuona etena mayne karin kewuon gonare kinga tpiana mazeker nas ingaldisi tawungo

nema wale de inwa albene dimbele di kano na zin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inno sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi di bas kawe na lo di kore kangudo kuinga la no kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbe zimba erbe dial piedu njang kwa zimba pie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare mba ba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide no rabaza an kaba anen gitio ki kulin anen ge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe za da gi dio kelman dio le imbeleng indora ne ura gitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebon denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomvin kau idine ki onzo ngaki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem milim bay lay na kwagi jitikwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalonzi ki e ki ki onzo ngaki kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na namaninki inzi kalong e ingi tonga ndan izin kwa drink way ka dalung tini la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kel man kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalon dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surunga zi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhenge lebele zi imbelanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurunga tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombi nden kwelgi loka kire les kui na ere kabe nyalo den kwela den bagi amin.

lakuing ala bago daing al dingan torombole daing al dingan torombole kerek bas al dingan tulay kundul nas kauna al dingan torombole al dingan kit si kundul asake daing orang tili nasi dok al dingan kit kundul alanges kini asa doratur role alanges kain udonga kain utonga kerkerka kuangin dio ilain na wu al dinesipya kuado kuasi badi orang nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal duo orrena kerengam kwa askar nga ba. Kira utonga al orre togenge namas sa sunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka kit alkaenge na kit alkaenge ba. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre togenge namas bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila baye na nkeria gut wala gal grae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Huo na mas yesi ingpa al jaring alang jegil. Ka yang asi asing a ilain naka duindong sasonga kirei naka dok yang asi arangning na nakigial masiringa nama masiringa wo ka al wo ang nang ibrahim wo ang nang kwa kerngang wo ang ka undi ning nas yen kasi kalnga ka ki king kwa si jasi na dieng gige in jundigi nas ka ila jasi longutia ala ka ki queen kwang asa ire musa namas wo namas musa sin kwa al masring wo si joa ala ki alang queen kwa si masring obus joa alang queen kwa si lundi nikia musa namas wo si in kwa ka namang gis kin kwa doing belekel kamieba kamasring abule kangani namusa ine namas in kwa namang gis kin kwa doing belekel kamieba kamasring abule kangani wo namas in kwa al yo nas injua ka alang yang si ide ila jigeng dio arang nadoka asang kieng balakel am nama ila suru ani asa ka kidin abung lotokang naka dok alang bingasi kila taringa tokenga legi arang ya bi namas imbalum ka al diengu ang aila bingasi ila lore aranga nalia ka nama dieng uo apang aila bingasi aranga lia nanging bingasi ila su ani ila nama dien disning lia wu lia musa nama nyanga nas ila bele ken kwasi jawi kwa kila ala nyet ru yunge wu lia nama musa sis inkwa al dog mesiringan abule jo nas injwa alang kila kwa jundi na ila borus na ila boru jundi na ila borusi kundia na kia musa nama dog wu sis inkwa kin kwa duin bele kel alang akamnea ba ka mesiringan abu lekang ning o wo namas inkwa al jegil diimbara na uom bele duong eng ji namas diimbara si utonga kitwa aisa kajisiwa ye nama ye nas masringang abu si kwa alang kwing kwa si jundi nekial na diemburu kial naka alang masringang abu kilma si kakiri a alang yang si war ajundi ba nekial ide uu musa nama irelingi alang je nagata resipia marang wo namas inkwa ila si ala yawringi ba jo na ja ka al kikang nanangis anying na yate nama ine karing namagal asikir kela nas daing al din si ebunkare na kanyis atullen si kelbam dok aning tulle ebunga kariba dok eridik baisin pali asanjalum anasidayan bele se delin jiwi dok baso nga edele asikir rakel jam nasing tori kiro ja kwasi al dinga songwa nasker kamme ndalang nyalba kwa kiki embele kawe kiro madok kidan bele kawe ndalang madok uombele kirsin na otakere nga kirsin na kiborap tay namasgal asikir kaita.

lea ide wo Musa nama nyanga nas wo Musa nama masringa si sirisimo alan ken kwa ila burule kurul asa wo Musa risimo masir wo insi kwa Musa si ka al wo ang asa musirin obusi dwa na kuin kwasi musirang Musa namas wo si inkwa aba ilong naka ki udo delin irsingo ide wo namas Musa kwa barasi inkwa alang musirin abu tabung kira katarenga sipia asaye yangasi kwa alang kawal Musa bara nama deng beri bawa nama nyanga nama abung tabung imingi nama num enga Musa ki deng bara nama kienge na in kawe asa babu kwa arankawa ide abusi namakalitio ide masirin abusi namakalitio ide abu namas namas kiembele kela ami bulo kwasi kwa nama den kiemberinga du kaminye namas kumitia kumti jengeli ide musang barang beri namakila beringa di nyetisi limo ide abu kilma nama lia songwa toke enga nama iuringi alang wumbele kel ami ide wu namas musa sing kwa dok alang antani je nas busi kwa alang ken kwa yundi nikial nas yesi kuma aba nas yesi kuma aba ji jawringi alang yundi nikial nama ye yangasi rang nikial walagal nama dieng burusi yundi na wajanga poya na ingwaja na orenga na ro goronga pissing i ye alang ba yundi nekin goronga longa nyet les pis ini min diem pei namang diem piti namang kien pitinga urgumale marang longa nyet le bayeng keing indalang otanga songwa na uo pia da ide uo si namas kwa si inkwa albo na uo musa si inkwa albo nastani yesibwa aba iringi dok neki ngota nga al goronga spiti nga le pising pis inyi na peitale na ronga le na erito doa keba na bakari nge alange la belesi kel kamiyal kagal liya namas erikel addeng a nye alang yeng kawngyal nugu musambele kel kamiyal nas na keng kwasi kundial na diemboru ilale kial al ye kwa alang kial al ye yangasi ini asuru diengi nye atorik wo Ibrahim si ini ne kila asaba ke ngati nage iwo Musa ide namas elabele kwa ye namakaringi anang elabele si kel kamial dok asaye kwa wo namas inkwa tani dok aljangwi nas masiringa abusi jwa abakaringi lea dok kadok namas erikir addeng a nya ilale songa jiti asa gorongang natani rong kewang na kila alkwa si kewa tidi na numing na kila nyet

lakuing ala bago dahing aldingan torombole, dahing aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kauna, aldingan torombole, aldingan kit si kundul, asake dahing orientili nang si dok, aldingan kit kundul alanges kinga si doratorello Raul, alanges kaya udonga kaya utonga kerkerka kwangen dio, ilaing na wu aldine sepia kwado kwasi badiyang orreni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kila utonga sigal du orrena kirangam kwa askar nga ba. Kila utonga al orre togenge namas asunga ki daing aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge ba. Kila utonga diyo al ki kaw di namas aldingage. Aldinga asa orre togenge namas bas ila orrenge delin orrenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila bayei na nkeria gut wala gal grae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Mumusa nama wo le pini namas in kwa wo ji kin kwa kan kanjundi nama masringan abu le nyanga abu yangasi mas in nang ya ka al masringan abu le asinga sasunga yu na bas kien kwa yige anyin tibo na yi kin kwa si as tok dok as janyin tibo

wo namas yesi inkwa al jaring alang jegil ka yanga si asinga ilain naka duindo sasonga kirei naka dok yanga si arangni na nikigial masiringa nama masirna wo ka al wo ang nang ibrahim wo ang nang kwa kerngang wo ang ka undi ning nas yen kasi kalnga ka ki kieng kwa si jasi na dieng jige injundigi nas ka ila jasi longutia ala ka ki queen kwang asa ire musa namas wo namas musa sin kwa al masringan wo si yo ala ki ala alan queen kwa si al masrin obus jo alan queen kwa si yundi nikia musa namas wo sin kwa ka namang gis kin kwa duin belekel kamieba ka masriyan abule kangani na musa ine namas in kwa namang gis kin kwa duin belekel kamieba ka masriyan abule kangani wo namas in kwa al yo nas injua ka alanya si ide ila jigeng dio arang na doka asan kien wala kel am nama ila suru ani asa ka kidien abun lotokang naka dok alang bingasi kila taringa tokenga legi arang ya bi namas imbalum ka al diengu ang aila bingasi ila lore aranga na lia ka nama dieng uo parang aila bingasi aranga lia nanging bingasi ila sur ani ila nama dien disini lia uo lia musa nama nyanga nas ila bele ken kwasi jawi kwa kila ala nyet uro yunge uo lia nama musa sis inkwa al dog mesiringan abule jo nas injua alang kila kwa jundi na ila borus na ila boru jundi na ila borusi kundia na kia musa nama dog uo sis inkwa kin kwa duin bele kel alang akamnea ba ka mesiringan abu lekang ning o wo namas inkwa al jegil diimbara na uom bele duong eng ji namas diimbara si utonga kitjua aisa kajisiwa ye nama ye nas masringang abu si kwa alang kwing kwa si jundi mekial na diimburu kial naka alang masringang abu kilma si kakiri a alang yang si war ajundi ba nekial ide uo musa nama irelingi alang je na ila tarizipia marang wo namas inkwa ila si ala yawringi ba jo na ja ka al kikang nanangis anyingi na ete nama ine karing namagal asikir kela nas daing aldi insi ebun kare na kanyis atullen si kelbam dok aning tulle ebun kariba dok eridik baisin pali asanjalum anas daing bele se deli njiwi dok bas songa edele asakirra keljam nasing tori kiro ja kwasi aldi nga songa nas ker kamme ndalang nialba kwa kikiem bila kawe kiro nama dok kidaan bila kawe ndalang nama dok uom bila kirsin na otaker nga kirsin na kiborap tay namasgal asikir kaya

lea ide wu Musa nama nyanga nas wu Musa nama masringan op sisrisimo alanken kwa ila burule kurul asa wu Musa risimo masir wu insi kwa Musa si ka al wo ang asa musirin obusi yoa na kuin kwasi musirang Musa namas wo sin kwa aba ilong naka ki udo delin irsingo ide wo namas Musa kwa barasi in kwa alang musirin abu tabun kira katare nga sipia asaye yangasi kwa alang kawal Musa mbara nama deng beribawa nama nyanga nama abu tabun imingi nama num enga Musa ki dembara nama kienge na in kawe asa babu kwa arankawa ide abusi namakalitio ide masirin abusi namakalitio ide abu namas namas kiembele kela ami bulo kwasi kwa nama den kiemberinga du kaminye namas kumitia kumtije ingeli ide musang barang beri namakila beringa di nyetisi limo ide abu kilma nama lia songwa toke enga nama iuringi alang wumbele kel ami ide wu namas musa sing kwa dok alang antani je nas abusi kwa alang ken kwa yundi nikial nas yesi kuma aba gi jawringi alang yundi nikial nama ye yangasi rang nikial walagal nama dieng berusi yundi na wajanga poya na ing waja na orenga na ro goronga pising i ye alang ba yundi nekin goronga longa nyet les pis ini min diem pei namang diem piti namang kieng pitinga urgumale marang longa nyet le bayeng keing indalang otanga songwa na uo pia da ide uo si namas kwa si inkwa albo na uo muza si inkwa albo nastani yesibwa aba iringi dok neki ngotanga al gorongas fitinga le pisingi na peitale na rongale na erito doa keba na bakaringi alange la belesi kel kamial kagalia namas erikel adeng a ne alang yeng kawngal nugu musan bere kel kamial nas na ken kwasi kundial na diemboru ilale kial al ye kwa alang kial al ye yangasi ini asuru diengi ne atorik wo Ibrahim si ini ne kila asaba ke ngati nage. Iwo Musa ide namas elabele kwa ye namakaringi anang elabele si kel kamial. Dok asaye kwa wo namas inkwa tani dok aljangwi nas masiringan abu si jwa. Aba karingi lea dok kadok namas erikir addeng a nea elale songa jiti asa gorongang na tani rong kewang na kila alkwa si kewa tidi na numing na kila nyetu.

ettee namagal inakaariŋ namagal asikerkela nas aldikerka na dok kuelasaŋ inkalum kin aldiŋa asa udoŋa tulleŋa diyokeyiŋ na kila utoŋa asi nama kuel alaŋ tulleŋ sikerkam na dok abas deŋ awulle tulleŋ keljami le asiker do bandeŋa rawar yaraŋ na dok au nas dayen beleŋ aldiŋa asi tulleŋ kerkam ilayiŋ alaŋ kayiŋ aldiŋa as juŋoko na dok asaŋ inkalum aldiŋa dii asa sasuwa kurage na nama ilayiŋi ne kii kuel alaŋ si asiŋa soŋa kaw na dok asaŋ inkalum dinen diyo kwabe kwa albas kiŋo ta keyi maraŋ kwa kit al kiŋe si kundiye ne juŋe yeliya alba kwaŋe si kawe walagal deŋ ara keriŋeriba nama kela kwa si keri kulitiya naŋ koteŋa asaŋ komiya na dok asaŋ inkalum kwa na dok asaŋ inkalum asa looŋa diŋaŋ kwaŋ aldiŋa kaw na bas kit si kaw asa tullayage masinden diyo otaŋa tullaya ki nama ilayiŋi asa ki kwaŋ aldiŋa kaw maraŋ dok au na sinkalum duo na ke wuwoŋa ade yundi wala ki wuwoŋaŋ utoŋa yondi alba wala sin juŋa na ette nama ina kaariŋ ki wuwoŋ kona ayi la kiŋa si piya namagal asikerkela nas aldikerka